0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.
1: Pretty, pretty, pretty.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Mari masih bersama dengan Jessica ya, kali ini di pada part 2 nya nih teman Pro 2 untuk musik dan informasi. Dan teman Pro 2 kali ini spesial ya, tanggal 12 Juli 2026 ini dirayakan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Dan buat teman Pro 2, kita sama-sama saling merayakan nih ya tentang Hari Koperasi ini teman Pro 2, yang merupakan usaha bersama yang bertujuan untuk memperbaiki nasib ekonomi masyarakat Indonesia berdasarkan sistem gotong royong. Koperasi Indonesia ini juga telah berdiri sejak 12 Juli 1947. Tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia setiap tanggal 12 Juli, dan hal ini terjadi karena pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Nasional yang pertama tanggal 12 Juli 1947 bertempat di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, teman Pro 2, sebenarnya kita nih juga harus mengenal gitu ya tentang Hari Koperasi di Indonesia ini sendiri, baik sejarah, tugas, dan juga pastinya bagaimana koperasi saat ini ya teman Pro 2 ya. Dan wajib banget nih kamu tahu pengertian dari Hari Koperasi Indonesia gitu ya teman Pro 2 ya. Awal mulanya peringatan ini juga terjadi karena penyelenggaraan Kongres Koperasi pertama di Indonesia. Kongres pertama ini juga menghasilkan beberapa keputusan lain seperti terbentuknya SOKRI atau Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang lengkap dengan pengurusnya. Kongres Koperasi 1 ini dilangsungkan di PKKT atau Pusat Koperasi Kabupaten atau Kota Tasikmalaya. Diselenggarakannya Kongres di Kota Tasikmalaya ini juga bukanlah tanpa alasan. Terpilihnya Tasikmalaya sebagai lokasi Kongres karena pada saat itu Kota Bandung sedang diduduki oleh Belanda yang datang lagi ke Indonesia setelah kemerdekaan. Tak jauh dari lokasi terdapat Tugu Koperasi yang menandakan bahwa tempat tersebut pernah menjadi tempat penyelenggaraan Kongres Koperasi pertama. Kongres tersebut juga menjadi penegas penggerakan koperasi terbentuk di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan teman Pro 2 ya, memang pastinya nih koperasi ini merupakan salah satu bagian dari sejarah yang masih terlaksana ya sampai sekarang ya teman Pro 2 ya. Bahkan sekarang juga udah jadi lebih banyak lagi, terus juga lebih divariasikan lagi sesuai dengan pemerintah saat ini ya teman Pro 2 ya. Ada koperasi merah putih juga ya teman Pro 2 ya, atau Kopdes gitu. Nah, kali ini teman Pro 2, saat ini juga aku mau ngasih informasi lainnya nih seputar Hari Koperasi ya. Setelah nanti aku puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat temenin pagi hari kamu, ada lagu dari Vidi Aldiano, Senyumin Dulu Aja.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica di pada kali ini ya. Dan sebelum aku lanjutin nih topik kita pada pagi hari ini, teman Pro 2, tentang Hari Koperasi ya. Kali ini aku mau menyapa-nyapa nih teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan ya. Gimana nih teman Pro 2 kamu di jam 7.30 ini, apa agenda pagi hari ini kamu ya teman Pro 2? Semoga hari ini aktivitas kamu lancar-lancar aja ya teman Pro 2 ya, gak ada hambatan apapun itu. Dan juga pastinya semoga kamu minggu paginya ini jadi semangat ya sama Pro 2 ya, gak ada kendala. Terus juga kamu bisa menikmati waktu kamu. Mungkin ini kan hari Minggu ya, mungkin banyak yang lagi libur kerja ya, jadi bisa menikmati waktu liburnya ya untuk refreshing ya teman Pro 2, sebelum nanti nih besok banget kamu udah menghadapi Senin lagi. Gak terasa ya, udah satu minggu lagi gitu ya, udah gak kerasa dari Senin ketemu Senin lagi gitu ya teman Pro 2 ya. Tiba-tiba udah Senin aja, tiba-tiba udah di penghujung Minggu aja gitu ya teman Pro 2 ya. Dan aku harap aja kamu tetap sehat ya teman Pro 2, tetap sehat dan juga bisa menjaga stamina kamu juga ya teman Pro 2. Jangan lupa minum air yang banyak, air putih ya teman Pro 2 ya, jangan air yang manis-manis tapi air putih itu. Nah teman Pro 2, kita lanjut nih bahas tentang Hari Koperasi Indonesia nih teman Pro 2, yang pastinya ini juga merupakan salah satu agenda tahunan yang penting banget kita rayain dan juga kita mengerti gitu ya teman Pro 2 ya, terutama buat kita nih para generasi muda ya teman Pro 2 ya. Mungkin pada saat perayaan awal-awal Hari Koperasi itu memang kita belum lahir ya teman Pro 2 ya. Kemungkinan kan Gen Z kan akhir 90 sampai 2000-an ya teman Pro 2 ya, jadi jelas tidak merayakan awal-awal Hari Koperasi ya, tapi pastinya kita juga merasakan dampak dari koperasi itu sendiri. Nah sebelum aku bahas lebih lanjut nih teman Pro 2, aku mau bahas tentang sejarah perkembangan dari koperasi itu sendiri. Setelah sekian lama berselang ya, Kongres Koperasi Nasional kedua ini dilaksanakan pada 15 sampai 17 Juli 1953, yang sebelumnya di tahun 1947 ya teman Pro 2 ya, baru di yang kedua nih Kongres Koperasi Nasional yang kedua ini dilaksanakan pada 1953. Nah bedanya nih teman Pro 2, Kongres kedua ini diadakan di Kota Bandung dengan perwakilan koperasi dari seluruh wilayah di Indonesia. Kongres ini juga memutuskan perubahan nama Sokri menjadi Dewan Koperasi Indonesia atau DKI. Kongres kedua ini juga menetapkan Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta juga merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama yang sangat berjasa bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Kedudukan koperasi di Indonesia juga semakin kuat nih, karena masuk ke dalam badan hukum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Nah, bunyi undang-undangnya kayak gini teman Pro 2. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama serta berdasarkan asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Dan hingga saat ini ya teman Pro 2 ya, lembaga koperasi ini juga terus berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Koperasi menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional hingga disebut sebagai soko guru perekonomian nasional. Nah teman Pro 2, itu ya bagaimana pentingnya ya koperasi pada saat itu ya teman Pro 2, apalagi di saat Indonesia awal merdeka ya teman Pro 2, di mana pastinya perekonomian masyarakat itu perlu sangat didukung gitu ya. Makanya pemerintah juga membentuk koperasi ini. Dan pastinya ini juga sangat membantu para masyarakat Indonesia pada era itu ya teman Pro 2 ya. Dengan adanya koperasi juga pastinya mereka jadi bisa hidup gitu ya, dengan mungkin dapat dana ya, dana bantuan dari koperasi tersebut. Dan teman Pro 2, aku masih nemenin kamu dengan informasi seputar Hari Koperasi Indonesia ya, sampai nanti di jam 8. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu pilihan buat nemenin pagi hari kamu supaya semangat ya teman Pro 2. This is Sabrina Carpenter, Feather.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: bakal dikirim ke bumi.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama dengan Jessica di 105,5-nya. Dan di pada musik informasi kita pada pagi hari ini ya, teman Pro 2 ya. Ini juga menutup musik dan informasi kita ya. Di jam 8 nanti kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni pada soundtrack film. Dan teman Pro 2, untuk menutup musik dan informasi kita pada pagi hari ini, ada informasi lanjutan nih dari Hari Koperasi Indonesia yang tepat kita rayakan hari ini 12 Juli 2026. Nah, Tomo Bradua, kamu perlu tahu juga nih bahwa tugas koperasi di Indonesia ini sangatlah bermanfaat ya Tomo Bradua ya, terutama bagi masyarakat. Koperasi sendiri memiliki beberapa fungsi penting bagi masyarakat dan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, begitu berikut nih ada fungsi koperasi ini Tomo Pradua. Yang pertama, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk nantinya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang pastinya memang ini sangat relate ya Tomo Pradua dengan perekonomian yang ada di Indonesia ya. Jadi masyarakat ini bisa membangun dan juga mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota dan juga masyarakat pada umumnya lewat koperasi. Nah, selanjutnya Tomo Pradua, yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Karena koperasi sendiri juga berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan. Kayak gitu ya Tomo Pradua ya. Dan yang ketiga Tomo Pradua ini, manfaat dari koperasi antara lain adalah sebagai ketahanan perekonomian nasional. Koperasi bisa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Dan yang terakhir ya Tomo Pradua ya, berasaskan kekeluargaan. Karena salah satu fungsi koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Gitu ya Tomo Pradua ya, ini juga sangat penting ya bagi kita para generasi muda bahwa mengerti gitu ya, seperti apa sih sejarah, terus juga paham akan fungsi dan juga tugas dari koperasi itu sendiri yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kayak gitu ya Tomo Pradua ya. Nah, itu dia ya, tadi ada pengertian sejarah dan tujuan dari koperasi di Indonesia yang turut mengembangkan perekonomian nasional dengan asas kekeluargaan gitu ya Tomo Pradua ya. Jadi buat kamu, buat kita semua ya, selamat merayakan Hari Koperasi Indonesia. Dan Tomo Pradua, Jessica masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Adikara, katakan saja.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: Kami.
1: Turn your radio up, you know it's going down.
2: FM
0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama dengan Jessica di 105,5. Dan kali ini kita berada di segmen selanjutnya di Spada ya teman Pro 2, yakni soundtrack film. Nah teman Pro 2, kali ini spesial banget nih, aku membawakan salah satu informasi terkait soundtrack film yang lagi populer ya belakangan ini ya teman Pro 2 ya. Ini bukan film sih, lebih jatuhnya ke drama ya atau series gitu ya teman Pro 2 ya, yakni drama Korea Agent Kim Reactive yang berhasil menembus rating 21,6% hanya dalam 4 episode sejak rilis 26 Juni 2026. Drama terbaru So Ji-sip ini juga berhasil menduduki puncak top 10 serial non-bahasa Inggris di Netflix Global. Capaian fantastis tersebut diakui oleh tim produksi berangkat dari premis sederhana namun kuat, yakni kisah seorang ayah yang rela melakukan apa saja demi menyelamatkan sang putri. Nah, Tomo Pro 2, buat kamu nih yang belum tahu Agent Kim Reactive nih ya Tomo Pro 2 ya, ini salah satu sedikit sinopsisnya gitu ya. Premis tersebut dinilai berhasil menarik perhatian penonton yang menyukai adegan aksi maupun kisah hubungan keluarga. Tim produksi juga menyebutkan tema orang tua yang memperjuangkan hidupnya nih demi melindungi anak ini menjadi alasan utama drama tersebut terus menarik perhatian penonton setiap pekannya. Nah, teman Pro 2, kali ini ya pastinya ya, ini juga merupakan salah satu alasan gitu ya, kenapa Agent Kim Reactive ini sangat amat disukai oleh banyak orang-orang nih yang penontonnya gitu ya Tomo Pro 2 ya. Karena mereka juga meyakini bahwa naluri dasar manusia menjadi faktor yang membuat penonton terus mengikuti ceritanya. Nah Agent Kim nih ya Tomo Pro 2 ya, kali ini dia berusaha banget nih untuk menyelamatkan sang putri ini Tomo Pro 2 yang diperankan oleh So Ji-sup nih Tomo Pro 2, mantan agen khusus yang kini menjalani hidup sederhana sebagai pegawai di sebuah bank kecil. Pekerjaan tersebut dipilih untuk memenuhi permintaan terakhir mendiang istrinya yang meminta hiduplah sebagai seorang ayah. Namun ketika putri semata wayangnya yang yakni Minji yang diperankan oleh Seo Soo-min ini diculik, Kim kembali mengandalkan kemampuan bertarung mematikannya demi menyelamatkan sang anak. Nah, dalam episode keempat ya, Kim juga bekerja sama dengan dua sahabatnya, yakni Song Han-so atau Choi Dae-hyun yang diperankan oleh Choi Dae-hyun dan Park Jin-chol yang diperankan oleh Yoon Kyung-ho, ini untuk melacak petunjuk penting terkait penculikan putrinya. Nah, berdasarkan data pelacak rating Nielsen Korea pada minggu tanggal 5 minggu lalu ya nomor 2 ya, episode keempat dari drama SBS yang tayang setiap Jumat Sabtu ini mencatat rating nasional sebesar 21,6% pada Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Nah capaian tersebut juga menjadikannya sebagai drama dengan rating tertinggi ketiga dalam sejarah SBS di bawah The Penthouse 2 yang meraih 29,2% dan The Fiery Priest dengan rating 22%. Drama ini juga mencatat kenaikan rating konsisten sejak penayangan perdananya. Episode pertama dibuka dengan rating 9,5%, meningkat menjadi 15,7% di episode kedua dan naik lagi menjadi 18,8% pada episode ketiga hingga menembus angka 20% di episode keempat. Nah, tapi ya teman Pro 2 ya, untuk minggu ini yakni minggu tanggal hari Jumat kemarin sama hari ini sama hari Sabtu ya kalau nggak salah ya, Jumat dan Sabtu kemarin ini juga memang sudah

jalur ceritanya, terus juga siapa pemainnya. Tapi setelah beberapa episode nih, biasanya nih kita juga notice satu hal, yakni soundtracknya ya teman produa atau original atau OST-nya gitu ya. Nah kali ini kita bakal membahas deretan OST dari drama Agent Kim Reactive. Drama bergenre aksi ini juga pastinya berhasil memadukan adegan menegangkan dengan musik yang benar-benar mendukung suasana di setiap episodenya. Nah kita mulai dari lagu pertamanya nih teman produa, yang dibawakan oleh rapper Blaze dengan judul Revenant. Dari awal diputar ya, lagu ini langsung menghadirkan nuansa yang kuat melalui sentuhan hip hop dan juga beat yang intens. Lagu ini juga sering mengiringi adegan ketika karakter utama menghadapi situasi berbahaya atau harus mengambil suatu keputusan besar. Nah musiknya juga memberikan kesan bahwa tokoh utama adalah sosok yang gak mudah menyerah meski harus menghadapi berbagai rintangan. Nah yang menarik adalah nih teman produa, tema yang diangkat dari lagu ini juga menggambarkan semangat untuk bangkit dari masa lalu, menghadapi tantangan dengan penuh keyakinan dan terus melangkah tanpa takut menghadapi resiko. Inilah yang membuat sebuah soundtrack terasa penting dalam drama ya teman produa ya, karena musik ini bukan hanya sebagai pelengkap tetapi juga ikut membangun karakter dan memperkuat emosi di setiap adegan. Nah teman produa, kalau kalian suka drama dengan banyak adegan aksi ya, mungkin lagu seperti Revenant ini bakal langsung jadi masuk playlist kamu karena energinya benar-benar kerasa ya. Dan di pagi hari nih kayaknya cocok banget ya kita puterin ya teman produa ya. Dan tenang aja, masih ada beberapa OST lagi yang bakal aku bahas ya teman produa ya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih Blaze of Revenant.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica di 105,5. Dan kali ini teman Pro 2 masih membahas juga dengan segmen kita pada soundtrack film ya. Dan kali ini soundtrack film yang kita bahas adalah drama Agent Kim Reactive ya teman Pro 2 ya. Yang pertama tadi kita udah bahas tentang lagu Revenant dari Blaze ya teman Pro 2 ya. Ini udah hip hop banget ya. Kental banget suasana yang nge-rap gitu ya teman Pro 2 ya. Pastinya ini juga cocok banget sama drama Agent Kim Reactive ya. Tadi kan kita juga udah bahas tentang sedikit sinopsisnya ya, dan bagaimana rating dari drama itu ya teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya nih yang kedua aku mau bahas salah satu soundtracknya nih ya teman Pro 2, yakni Your Anchor dari Seo Jong Ju. Nah, kalau tadi kita ngajak masuk ke suasana penuh aksi ya lewat dari lagu Revenant, sekarang kita beralih ke lagu yang memiliki suasana jadi lebih hangat ya teman Pro 2, hangat dan menyentuh gitu. Lagu berikutnya adalah Your Anchor yang dinyanyikan oleh Seo Jong Ju, yang pastinya ini hadir sebagai lagu yang bernuansa balad yang lembut ya teman Pro 2 ya. Lagu ini juga banyak mengiringi adegan-adegan emosional, terutama ketika karakter utama mengenang orang-orang yang berarti dalam hidupnya atau ketika harus menghadapi pilihan yang sulit. Judulnya sendiri memang memiliki makna yang menarik ya teman Pro 2, anchor ya atau jangkar. Ini sering diartikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang tetap kuat tetapi tetap tenang dan tidak mudah goyang meskipun sedang diterpa berbagai masalah. Karena itulah lagu ini memang terasa pas banget ya dengan perjalanan karakter utama atau Agent Kim ini ya teman Pro 2, yang terus berusaha menjaga orang-orang yang ia sayangi, terutama anaknya Minji ya teman Pro 2 ya, di tengah berbagai konflik yang terjadi. Nah, kalau diperhatikan ya, banyak drama Korea yang sukses ini justru karena penempatan musiknya yang tepat. Kadang kita jadi ikut terharu bukan karena dialognya aja, tetapi juga karena alunan musik yang mengiringinya. Bahkan tidak sedikit juga nih penggemar dari K-drama yang akhirnya mencari OST setelah selesai menonton karena lagu-lagunya ini mampu mengingatkan mereka dengan adegan favoritnya. Nah, teman Pro 2, kalau kalian nih tipe yang mana ini, langsung menambahkan OST ke dalam playlist setelah nonton dramanya, atau justru baru sadar lagunya enak setelah sering muncul di media sosial? Nah, jangan kemana-mana ya, karena nanti di selanjutnya nih teman Pro 2, aku juga masih membahas lagu yang paling membakar semangat dari drama ini. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Seo Jong Ju, Your Anchor.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kembali lagi ya, welcome back ya, bersama dengan Jessica di 105,5 FM. Dan kita udah sampai di segmen terakhir dari pembahasan OST drama Agent Kim Reactive ya, teman Pradua ya. Nah, untuk jadi penutup kita pada kali ini ya, teman Pradua ya, kita bahas lagu yang punya energi paling tinggi, yakni Go Go Go yang dibawakan oleh Alpha Drive One. Dan teman Pradua, dari detik pertama diputar aja lagu ini udah langsung menghadirkan tempo yang cepat dan penuh semangat. Musiknya benar-benar cocok nih buat mengiringi adegan pengejaran, pertarungan, hingga momen ketika karakter utama berhasil membalikkan keadaan. Pesan yang dibawa dari lagu ini juga terasa sangat positif ya, yaitu tentang keberanian untuk terus maju, tidak mudah menyerah, dan tetap percaya pada kemampuan diri sendiri meski menghadapi tantangan yang berat. Gitu teman Pradua. Nah, kalau dibandingkan ya teman Pradua, ketiga OST tersebut ya ada dalam drama Agent Kim Reactive ya teman Pradua, ini punya karakter yang berbeda-beda. Kalau Revenant punya nuansa yang penuh tekad dan kekuatan, terus juga Your Anchor ini menghadirkan sisi emosional yang hangat dan menyentuh. Sedangkan Go Go ini menjadi lagu pembakar semangat sekaligus juga memberi energi positif bagi penontonnya. Hal inilah yang membuat soundtrack menjadi salah satu elemen penting dalam sebuah drama. Ketika musik, cerita, dan akting berpadu menjadi satu ya teman Pradua, dan jadi baik ya, ini pengalaman menonton pun jadi jauh lebih berkesan. Nah teman Pradua, kalau kalian udah nonton Agent Kim Reactive, kira-kira OST mana nih yang menjadi favorit kamu? Apakah Revenant yang penuh energi, atau Anchor yang menyentuh hati, atau Go-Go yang bikin semangat? Nah teman Pradua, Jessica pamit dulu nih dari segmen soundtrack film. Nanti di selanjutnya di jam 9 kita bakal masuk ke segmen selanjutnya, yakni pariwisata sepada prioritas nasional. Dan teman Pradua, kali ini langsung aja nih kita dengerin bersama Alpha Drive One, Go Go.

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat.
1: Wow!
0: Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini.
1: Wow!
0: Makanya, kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.
2: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
3: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat,
4: teman terbaik.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: pada prioritas nasional.
1: Welcome back di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini bareng sama Jessica kamu ditemenin ya di Spada Prioritas Nasional. Dan kali ini tema kita adalah tentang pariwisata nih teman Pro 2. Dan untuk pagi hari ini teman Pro 2, kali ini aku bakal bawa kamu ke salah satu tempat pariwisata yang oke banget nih di Indonesia nih teman Pro 2, yakni Candi Prambanan. Siapa nih teman-teman Pro 2 yang udah pernah ke Candi Prambanan nih teman Pro 2? Kali ini ya pastinya aku bakal membahas Candi Prambanan ini ya teman Pro 2, yang merupakan salah satu ikon wisata budaya di Indonesia. Nah teman Pro 2, seneng banget ya aku kali ini juga bisa nemenin kamu di aktivitas pagi hari kamu bersama di Spada Prioritas Nasional. Kali ini aku bakalan juga membahas langsung nih tentang Candi Prambanan. Nah, Prambanan sendiri juga merupakan salah satu candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun ke abad 9 nih teman Pro 2. Kemegahan arsitekturnya juga membuat Prambanan ditetapkan sebagai situs warisan budaya UNESCO sejak tahun 1991. Dan sampai sekarang candi ini juga menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Daya tarik Prambanan sendiri bukan hanya terletak pada bangunannya yang megah, tapi ada relief-relief di dinding candi yang menceritakan kisah Ramayana yang hingga kini masih dilestarikan melalui pertunjukan sendera tari Ramayana dengan latar langsung Candi Prambanan. Indah banget deh teman Pro 2, kalau kamu udah pernah lihat ya teman Pro 2 ya, aku juga sempat lihat di medsos ya, gimana sendera tari Ramayana yang latarnya itu langsung Candi Prambanan, itu benar-benar indah banget ya teman Pro 2. Jadi perpaduan sejarah terus juga seni pertunjukan dan panorama malam yang dijadikan indah banget ya teman Pro 2 ya, ini menjadi pengalaman berkunjung ke Prambanan yang pastinya terasa berbeda. Nah inilah yang membuat Prambanan ini juga bukan sekedar tempat wisata belaka ya teman Pro 2, tetapi juga jadi ruang belajar sejarah, mengenal budaya, juga sekaligus menikmati karya seni yang langsung gitu terus untuk dari dulu hingga sekarang gitu ya teman Pro 2 ya. Nah kali ini teman Pro 2, aku bakal bahas beberapa hal ya yang ada di Prambanan. Dan mungkin salah satu daya tarik Prambanan nih ya teman Pro 2 ya, terutama untuk anak-anak muda ya teman Pro 2 ya, ini juga menjadi salah satu event terbesar musik tahunan ya teman Pro 2, atau festival nih, yakni ada Prambanan Jazz Festival, terus juga beberapa festival-festival lain ya teman Pro 2.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

105,5 FM Pradio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Tomo Pradio, welcome back bersama dengan Jessica di Sepada Prioritas Nasional. Dan Tomo Pradio, untuk informasi kita terkait Sepada Prioritas Nasional adalah topiknya membahas tentang Prambanan ya, Tomo Pradio ya. Kali ini kita langsung aja nih membahas Prambanan. Selain dikenal sebagai situs sejarah, tapi sekarang Prambanan ini juga menjadi panggung berbagai kegiatan budaya berskala nasional hingga internasional loh Tomo Pradua. Salah satu yang paling ditunggu setiap tahunnya adalah Prambanan Jazz Festival yang merupakan festival musik yang menghadirkan pengalaman yang unik karena penonton bisa menikmati penampilan musisi ternama Indonesia maupun mancanegara dengan latar megah Candi Prambanan. Perpaduan antara musik modern dan kawasan budaya ini membuat festival ini juga punya daya tarik yang berbeda dibandingkan konser pada umumnya. Prambanan Jazz Festival juga menjadi bukti kuat bahwa pelestarian budaya ini bisa berjalan beriringan dengan industri kreatif. Ribuan wisatawan datang untuk menyaksikan pertunjukan, terus juga menginap di hotel sekitar, menikmati kuliner khas, hingga membeli produk UMKM. Yang artinya, satu festival mampu menggerakkan banyak sektor ekonomi, sekaligus juga memperkenalkan Prambanan kepada audiens yang lebih luas. Selain menjadi panggung seni dan hiburan, Prambanan juga menjadi daya tarik perhatian dunia melalui kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi, bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kunjungan tersebut juga menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat diplomasi budaya dan pariwisata antara Indonesia dan India. Pemilihan Candi Prambanan bukan tanpa alasan. Kompleks ini ya, Tomo Pradua, kompleks candi ini bisa menjadi simbol hubungan sejarah dan peradaban yang telah terjalin sejak berabad-abad lalu. Melalui warisan budaya seperti Prambanan, kedua negara juga ingin memperkuat kerjasama di bidang kebudayaan, pelestarian situs bersejarah, hingga pengembangan sektor pariwisata. Nah, momentum ini juga menunjukkan bahwa sebuah destinasi wisata tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga dapat menjadi jembatan persahabatan antar bangsa, sekaligus juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya. Gitu, Tomo Pradua. Nah, buat Tomo Pradua, kalian sendiri nih udah pernah ke Prambanan belum? Atau mungkin kalian mau cerita-cerita nih tentang pengalaman kalian ke Candi Prambanan, atau mungkin keinginan kalian nih buat jalan-jalan ke Candi Prambanan gitu ya, dengan sepatu roda gitu mungkin ya Tomo Pradua ya. Bercanda ya, kalau ke Prambanan naik sepatu roda kayaknya kecapean sih Tomo Pradua, apalagi dari Bangka ya. Gak mungkin banget sih, tapi Tomo Pradua tenang aja ya, aku masih di sini nemenin kamu dengan informasi seputar Candi Prambanan ya Tomo Pradua sampai nanti jam 10. Dan tenang aja, aku masih muterin juga lagu-lagu pilihan buat temenin pagi hari kamu. Ini ada lagu dari Niki nih yang kemarin baru aja tampil sebagai headliner dari Prambanan Jazz Festival nih Tomo Pradua. Langsung aja Niki High School in Jakarta.

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

0: って。
1: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini Jessica juga nemenin kamu ya di 105,5 FM-nya dengan segmen Sepada Prioritas Nasional Special Edisi Pariwisata nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, kita masih mengomongin tentang Candi Prambanan juga nih ya teman Pro 2. Setelah tadi Candi Prambanan juga menjadi situs bersejarah yang kaya akan budaya juga ya teman Pro 2, tapi ternyata juga Prambanan ini punya daya tarik unik lainnya nih, menjadi di tempat untuk berbagai festival ya teman Pro 2 ya. Nah selanjutnya nih teman Pro 2, Prambanan sendiri juga bisa membuat kita belajar bahwa pariwisata ini bukan hanya tentang mengunjungi tempat yang indah, tapi pariwisata juga menjadi penggerak ekonomi, ruang pelestarian budaya sekaligus media untuk memperkenalkan identitas Indonesia kepada dunia. Ketika wisatawan datang ke Prambanan, manfaatnya ini gak hanya dirasakan oleh pengelola kawasan wisata aja, tetapi ada hotel di sekitaran, restoran, pelaku UMKM, pengrajin, pemandu wisata, hingga seniman lokal juga ikut memperoleh dampak positifnya. Ini mengapa pemerintah harus mendorong pengembangan pariwisata yang berkualitas dan juga berkelanjutan. Namun keberhasilan itu juga membutuhkan dukungan kita semua ya, gak hanya dari pemerintah teman Pro 2. Sebagai generasi muda nih, kita bisa ikut berperan dengan menjadi wisatawan yang bertanggung jawab, mulai dari menjaga kebersihan kawasan wisata, mematuhi aturan di situs cagar budaya, tidak merusak bangunan bersejarah, hingga mempromosikan destinasi Indonesia melalui konten-konten positif di media sosial. Prambanan juga telah membuktikan bahwa warisan budaya ini dapat terus hidup dan berkembang. Di satu sisi nilai sejarahnya tetap terjaga, di sisi lain berbagai kegiatan seperti Sendratan Ri Ramayana, Prambanan Jazz Festival, hingga kunjungan kenegaraan juga menunjukkan bahwa budaya mampu menjadi kekuatan yang menyatukan, menginspirasi sekaligus juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Semoga semakin banyak ya generasi muda yang tertarik mengenal dan juga mengunjungi destinasi budaya Indonesia, karena saat kita mencintai dan menjaga warisan bangsa, kita juga sedang membantu memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Dan teman Pro 2 ini, sebelum aku tutup ya teman Pro 2 ini, ada masuk nih dari pendengar kita, ada Kak James yang mau sharing nih terkait pengalaman liburan ke Prambanan. Wih, seru banget ya Kak James ya. Menurutku sih seru, soalnya baru pertama kali lihat candi langsung, ternyata jauh lebih besar dan megah dari yang aku bayangin. Aku juga sempat keliling area candi sambil foto-foto dan dengerin cerita tentang sejarahnya. Jadi selain jalan-jalan, kalau kalian nambah wawasan juga. Kalau ada waktu pengen kesana lagi. Ih, sama nih Kak James, aku juga pengen kesana nih gara-gara cerita dari Kak James ya. Dan pastinya ini juga bisa bikin teman-teman para generasi muda lainnya juga tertarik ya buat jalan-jalan gitu ya ke Candi Prambanan. Dan teman Pro 2 ya, Jessica, kali ini teman Pro 2 sayang banget ya pertemuan kita pada hari ini usai ya teman Pro 2 ya, karena nanti di jam 10 kamu bakalan ditemenin sama Anya nih yang akan menemani kamu di segmen santai siang ya teman Pro 2 ya, dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Dan teman Pro 2, makasih banyak ya udah nemenin Jessica dari jam 5 subuh ya sampai jam 10 pagi ini teman Pro 2. Makasih banyak ya udah mendengarkan, terus juga udah saling sharing-sharing gitu ya teman Pro 2 ya. Pastinya semoga hari ini kamu jadi semakin semangat ya dengan aktivitas kamu, dan kamu juga semoga bahagia selalu ya teman Pro 2 ya. Jangan lupa makan sama jangan lupa banyak minum ya teman Pro 2 ya. Be happy semuanya ya, jangan sampai kalian sedih ya hari ini, karena nih hari Minggu ya, hari dimana kalian harus tetap bersemangat. Dan teman Pro 2 nih, ada lagu terakhir buat temenin pagi hari kamu ya. Nih ada lagu dari Tiara Andini, Kupu-kupu.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Let's go, action!

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacur banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut.

0: I'm holding y'all hands real tight when I say this, because I don't feel like fighting. No. But please quit calling them little 1 week breaks celibacy. You're not celibate.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita. Supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
2: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Lost in mixed signals. The One Psychic Hotline is open. Hello, Orchids. Are we about to meet The One?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.

0: Ya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

membersihkan saluran pernapasan. Tetapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang,

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is home?

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Sugar Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Temu pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Produ FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke teman Produ, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 14 buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak nggak butuh siapa-siapa nih. Kita dengerin ini dia Tulus.

Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen, gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar nggak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan nggak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, Teman Perdua naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Number 3.

0: Gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart ke top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart, dan minggu ini masih ada di posisi

0: sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 MPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Adeko Vinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chillon 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Lagu ini yang juga masih merupakan newcomers ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

chart sama berdua ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressio Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produe. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman produe.

105,5 FM Pro 2 RRI Sumelia, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, happy weekend ya. Kali ini Vinka kembali pengudara di ruang dengarnya edisi sore ceria minggu ini 12 Juli 2026. Gimana nih teman Pro 2 untuk bulan Juli kamu tahun ini? Udah berjalan menuju 7 bulan ya, ternyata 2026. Kira-kira kita masih trial and error gak sih teman Pro 2? Ya, atau mungkin kamu baru ngerasa, oh ini permulaan. Please ya teman Pro 2, ini udah setengah tahun berjalan. Pokoknya semoga apapun yang kamu semogakan segera terkabul ya, untuk dalam waktu yang soon nih teman Pro 2. Amin, amin. Pokoknya happy weekend buat kamu yang lagi menikmati weekendnya. Supaya lebih nikmatin lagi, mendingan sambil dengerin RRI Pro 2 Sungai Liat. Barusan juga kita dengerin dari Pro 2 Jakarta ya, International Top 20 nih, barengan sama Ellen nih, tadi teman Pro 2 ya. Lanjut nih kita masuk ke obrolan sore ceria. Jadi Vinka bakal bahas apa kira-kira nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Ceriakan soremu bersama Pro 2.
2: Masih di 105,5 FM Pro 2 RRD Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sekarang kita di sore ceria di Tumpah Pro 2 ya. Semoga mood kamu juga seceria sore hari ini, dimana Vinka udah siapin beberapa topik dan juga playlist tentunya yang bakal mengudara di ruang dengar kamu nih ya. Untuk sore ceria kali ini kita bakal bahas apa sih yang menjadi pengertian atau mungkin definisi Flutter Friend di Tumpah Pro 2. Itu gak punya kelompok pertemanan yang dekat. Jadi sebenarnya istilah dari Flutter Friend ini menggambarkan seseorang yang kenal banget banyak orang, tapi digarisbawahi di Tumpah Pro 2 ya, tapi dia tuh gak punya kelompok pertemanan inti. Ibaratnya circle mungkin ya. Bahkan dia tuh cenderung berpindah-pindah di antara berbagai lingkaran sosial tanpa keterikatan nih, teman Pro 2. Jadi di mana aja dia tuh masuk nih, mungkin udah kelebihan ini kali ya, sosial butterfly itu terlalu banget gitu. Untuk tanda-tandanya gimana aja, teman Pro 2 yang bakal Vinika bagiin, pokoknya bakal seru abis dan kita tuh dapat informasi baru nih. Atau mungkin jangan-jangan kamu juga salah satu orang yang Flutter Friend nih, teman Pro 2. So buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana nih ya. Stay tune terus sambil dengerin lagu dari Elma Dahe, Cinta Terindah.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

Girlfriend nih ya, yang pertama kali muncul di Urban Dictionary artinya tuh seorang yang punya banyak kenalan tapi gak benar-benar deket sama siapapun. Footer friend ini lebih sering ngambang sama berdua di antara berbagai circle pertemanan nih ya. Bahkan untuk individu itu ini tuh biasanya dia tuh bisa bergaul dengan hampir semua orang. Mereka juga ramah, terus menyenangkan untuk diajak bergaul atau easy going nih ya. Terus ngasih kesan yang baik, tapi gak satu pun nih circle yang dia ikutin. Hebat sebenarnya untuk memperdua orang yang seperti itu ya. Tapi dia temenan sama siapa aja. Atau mungkin kalau misalkan ada circle ya dia gabung aja gitu untuk memperdua. Nah lanjut nih teman peradua ya, kalau kamu bayangin sebenarnya dia tuh daripada menjadi inti dari satu kelompok, dia tuh lebih sering keluar masuk banyak kelompok atau bahkan hanya satu. Kamu juga mungkin bakal terikat nih sama satu kelompok secara longgar ya, tapi bukanlah bagian dari kelompok pertemanan inti nih. Terus tanda-tandanya gimana Vin? Sabar teman peradua, habis ini Vinika jelasin ya. Untuk yang pertama, tandanya itu adalah kamu diundang ke berbagai acara tapi gak pernah nih tuh dilibatin dalam perencanaan. Berarti kamu sebagai tamu teman peradua. Lanjut ya, terus yang berikutnya, kamu juga mengenal banyak orang tapi dikit banget nih yang benar-benar kenal sama kamu. Jadi kamu lebih banyak kenal orang, orang itu dikit yang kenal sama kamu untuk memperadua, yang benar-benar kenal maksudnya ya. Terus yang ketiga, itu tuh kamu pindah-pindah antar circle, entah itu di tempat kerja atau sekolah, tapi gak ada circle yang benar-benar terasa kayak, oh kamu tergabung nih di circle ini, no untuk memperadua, ya bukan seperti itu. Dari tiga tanda yang udah Vinka sebutin tadi, kira-kira relate gak nih sama kamu untuk memperadua? Terus masih banyak lagi nih beberapa tanda-tanda lainnya. Terus juga faktor apa aja sih yang bakal bikin seseorang itu menjadi seorang flutter friend ya, bakal Vinka sebarin ya. Sebarin gak tuh yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, sambil kita dengerin dulu nih lagu dari Adrian Khalif 2001 kali.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya. Tanda berikutnya itu handphone kamu punya banyak banget chat satu lawan satu atau lebih ke personal di teman Pro 2. Tapi jarang tuh ada chat grup yang aktif. Mungkin cuman chat grup kayak kerjaan, terus juga alumni mungkin teman Pro 2 ya. Nah, kamu terus juga muncul nih ketika di tag media sosial tapi gak pernah sebagai sahabat atau partner in crime ya. Mungkin itu pandangan tiap orang tuh beda-beda nih teman berdua. Lanjut nih ya, apa sih faktor-faktor yang bikin seseorang tuh jadi flutter friend? Yang pertama, sebenarnya mereka tuh mungkin kayak lebih nyaman ya berpindah-pindah di antara lingkungan sosial yang berbeda sih, sehingga kehidupan seringkali menjadi faktor yang lebih besar dibalik menjadinya flutter friend itu pemberi dua. Bahkan sekaligus juga nih ya, pola asuh itu bisa mempengaruhi gaya pertemanan kamu yang kamu alami saat ini loh semua berdua. Misalnya nih, beberapa orang ya berpindah dari kota ke kota ketika masih kecil, terus juga terbiasa nih untuk terus-menerus bertemu sama orang baru, dan teman-teman mereka tuh bakal ganti-gantian terus di berbagai tempat. Sementara kalau orang yang lain mungkin tumbuh dengan kelompok teman yang sama sepanjang hidup mereka, ya udah temennya itu-itu aja teman berdua. Kalau kamu ngerasa relate gak nih sama tanda-tanda yang udah Vinka sebutin tadi sebagai seorang flutter friend nih teman berdua ya, buat kamu yang mungkin udah menjadi seorang flutter friend, apa nih keseruannya? Atau kamu juga memang lebih nyaman menjadi flutter friend itu mempera dua? Apa aja sih keuntungan dari flutter friend ini yang bakal Pinka bagiin ya? Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Ternyata temuan pro 2 untuk menjadi seorang filter brand itu bukan tanpa keuntungan ya. Banyak orang yang lebih suka sama cocktail culture nih, dimana mereka tuh bisa bersikap ramah terus juga terbuka dalam lingkaran orang yang besar nih, temuan pro 2 ya. Selain itu, pendekatan ini juga bisa mempercepat proses penemuan diri, bersikap terbuka untuk menjalin persahabatan dengan orang-orang baru di luar lingkaran pertemanan. Bisa memungkinkan kamu untuk belajar tentang gimana sih tipe-tipe orang, bahkan lebih banyak tentang diri sendiri. So, teman pro 2 itu tadi ya obrolan sore ceria kita tentang Flutter Friend nih. Gak berasa sekarang udah menunjukkan pukul 16:55, dimana sebentar lagi juga kita bakal masuk ke musik dan juga informasi. Kira-kira ada informasi apa yang Finka bagiin di ruang dengar kamu. Buat kamu yang masih menikmati weekendnya, happy weekend teman pro 2. Sore ini juga cerah, cocok buat kamu yang pengen jogging atau mungkin sepedaan teman pro 2 ya. Pokoknya seru-seru semua buat teman-teman pro 2 yang lagi menikmati weekendnya. Jangan lupa dengerin RRD Pro 2 Sungai Liat juga. So don't go anywhere teman pro 2. Kali ini ada lagu dari Ayo Ai dengan Suddenly.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Project Pop bakal konser tunggal 30 tahun berkarya. Grup pop komedi Project Pop bakal melangsungkan konser tunggal berjudul Forever Young, Forever Fun. Grup pop komedi Project Pop nomor 2 bakal melangsungkan konser tunggal berjudul Forever Young, Forever Fun dalam rangka menandai 30 tahun perjalanan di Belantika Musik Indonesia. Melalui promotor musik North Star Entertainment, konser ini bakal berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Sabtu 8 Agustus 2026. Perwakilan North Star Entertainment, Chairi Ibrahim, mengatakan konser ini menjadi bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang Project Pop sebagai salah satu ikon budaya populer Indonesia. Project Pop juga bukan sekedar grup musik, mereka adalah warisan budaya populer Indonesia yang berhasil mempertahankan relevansi selama 30 tahun. Chairi juga menuturkan bahwa konser Forever Young, Forever Fun ini, North Star Entertainment ingin menghadirkan di Ultimate Nostalgia Party dengan standar produksi panggung berskala besar untuk merayakan legasi musik Project Pop. Bagi Project Pop sendiri, konser ini bukan hanya perayaan musikal, tetapi juga bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang bersama para penggemar atau yang akrab disebut Pop-Pop. 30 tahun bersama adalah sebuah anugerah tak ternilai. Konser ini kami definisikan sebagai perayaan syukur dan reuni keluarga besar bersama Pop-Pop yang tumbuh bersama lagu-lagu kami. Kami ingin konser ini menjadi tempat bagi semua yang hadir untuk melepaskan keberatan, melepas stres dan pulang dengan perasaan bahagia, ujar personel Project Pop Yosi Mokalu. So, itu tadi teman peradua untuk informasi yang pertama ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Peradua Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sekarang udah menunjukkan pukul 17 lewat 30 menit. Jadi kita udah selesai nih untuk musik dan juga informasinya. Habis ini di pukul 17.30 sampai pukul 18.00 bakal Virka sajikan ruang dengar kamu dengan koleksi musik lagu-lagu religi ya yang udah Virka siapin. Terus juga ada renungan petang nih teman Pro 2 sambil kita menunggu azan maghrib. Nanti juga kita bakal bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat ya untuk dengerin azannya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Thank you.

0: toh video
1: guys,
0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Maka Allah berfirman, yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Di mana pun Anda berada, selanjutnya pukul 17:59 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan pengajian ayat suci Al-Quran di kesempatan sore hari ini, di mana akan bacakan surah Ar-Rum ayat 6 sampai dengan selesai, yang kami rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan pendengar tentunya dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Tiada lagi pengobat hati sedih.

0: Guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRD Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, sekarang udah menunjukkan pukul 18.59 nih ya. Barusan juga ada Afgan dengan kacamata yang mengudara di ruang dengar kamu nih. Habis ini di pukul 19.00 sampai pukul 20.00 kita bakal bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk dengerin Pro 2 Indie ya. Teman Pro 2, jadi kira-kira hari ini lagu-lagunya siapa nih yang masuk dan juga bakal diputerin. So buat kamu yang punya karya boleh banget ya dikirimin, nanti bakal diputerin juga nih teman Pro 2. Oke deh, sekaligus Finka pamit undur diri, tapi jangan khawatir, nanti habis relay dari Pro 2 Jakarta, Pro 2 Indie, kita bakal ditemenin sama partner aku Rima ya. Kita, kamu nih teman Pro 2, tapi kita juga bakal dengerin sih. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus, Finka pamit, see you when I see you, and happy weekend, bye-bye.
1: Pro 2 FM, Pro 2 FM, Pro 2 FM.

0: Anggit Awulan, penyanyi berbakat, siap merilis video musik resmi Jiwa Yang Terang yang syutingnya berlatar keindahan Selandia Baru. Video tersebut memperkuat pesan lagu mengenai kebesaran Tuhan melalui kemegahan alam yang memukau sekaligus menginspirasi banyak penonton. Pemilihan Selandia Baru dilakukan karena memiliki lanskap alam megah yang mampu merepresentasikan makna mendalam lagu tersebut. Hamparan pegunungan, danau, serta bentang alam luas menjadi elemen visual utama sepanjang proses penggarapan video musik tersebut. Beberapa lokasi ikonik juga turut dipilih sebagai latar produksi demi menghadirkan pengalaman visual yang sejalan dengan pesan lagunya. Milford Sound serta Auraki atau Mooncook menjadi bagian penting perjalanan produksi video musik Jiwa Yang Terang. Pengambilan gambar berlangsung dalam berbagai tantangan karena tim menghadapi suhu di bawah 0 derajat dan juga cuaca ekstrim. Selain itu, lokasi syuting berada di kawasan terpencil yang jauh dari permukiman sehingga membutuhkan persiapan yang matang selama produksi. Sekian info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu.
2: Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
4: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Wait, hold up, stop.
1: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
4: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas nah.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Bang Pro 2 ini 105.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Lagu-lagu udah kita kasih buat kamu. Dan ini udah di jam 8.45 menit jaga malam komunitas Talk ya. Kenapa kita harus ikut komunitas sih Tung Pro 2 ya? Karena dia punya banyak manfaat kalau kamu ikut komunitas untuk pengembangan diri ataupun kehidupan sosial. Bisa menambah relasi, ketemu orang yang punya manfaat, minat, tujuan, sehingga bisa memperluas networking, pertemanan baik dari profesional, pengembangan kemampuan kamu, belajar keterampilan baru, ya, komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, sampai pemecahan masalah. Juga bisa berbagi pengalaman, Tung Pro 2, bertukar ilmu, inspirasi, solusi dari anggota komunitas lainnya, meningkatkan kepercayaan diri, membuka peluang, memberikan dampak positif, juga bisa mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat juga. Nah, daripada kamu ngabisin waktu luang dengan scroll-scroll medsos doang, baiknya kamu ngabisin waktu dengan komunitas yang bikin waktu kamu bisa jadi lebih produktif. Oke, Tung Pro 2, ini dia yang manfaat ikut komunitas. Komunitas apapun yang kamu ikutin, yang selama itu positif ya, gak masalah. Yang penting kamu bisa memanfaatkan waktu luang antara belajar, bekerja, ataupun mengisi waktu luang dengan hal yang positif lainnya.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.
2: Halo. Yuk, masuk. Hidup.
3: Ini. Oh.

pagi sama orang dua sama ini di sini penyumbang kita di Jaga Malam Komunitas Talk. Tadi jam 9 aku masih bakal temani kamu kembali. Stay tune terusnya di Pro FM. Teman terbaik kamu.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leuki ini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernah nggak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
3: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
4: Aku nabung buat beli HP.
3: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
3: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
3: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah, masa depan

Tuh Prodiwa Broja, kamu dengerin lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Biar 2001 kali juga kalau dia yang udah di hati kamu, tetap aja kamu bakal balik lagi sama dia. Ini Tuh Prodiwa, perasaan jatuh cinta memang kadang-kadang spontan dan penuh misteri ya. Seolah-olah takdir mempertemukan dua hati. Tapi dibalik keajaibannya ini, ilmu psikologi menawarkan pandangan yang menarik mengenai pola-pola yang mendasari kenapa dua individu bisa saling terpikat, teman-teman dua. Ini dari University of Central Florida ya. Dia melalui penelitiannya nih menunjukkan bahwa beberapa elemen kunci seringkali menyatukan orang. Pemahaman akan faktor-faktor ini membantu kita juga melihat bahwa cinta meskipun seperti magis ya, bukan manggis, tapi magis, seringkali berakar pada dinamika psikologis yang lebih dalam lagi. Psikologi menunjukkan bahwa ikatan yang langgeng seringkali dibangun di atas nilai-nilai yang sama dan apresiasi timbal balik. Walaupun pepatah lama menyebutkan bahwa lawan jenis saling menarik, salah satu faktor utamanya adalah kesamaan dalam hal-hal yang penting. Walaupun menurut pandangan lawan jenis saling menarik itu populer, pada kenyataannya kita cenderung menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki banyak kesamaan dengan diri kita. Ya, kalaupun banyak kesamaan ada juga pasti perbedaan, gak mungkin sama terus ya. Hal ini terjadi karena orang yang serupa lebih mungkin untuk menyukai kita kembali, teman-teman dua. Dan kesamaan seringkali menjadi fondasi hubungan yang lebih long lasting, lebih tahan lama. Ya, ketika seseorang punya nilai, selera, humor, minat, latar belakang, atau cara pandang yang sama, akan lebih mudah membayangkan bahwa mereka memahami diri kita dan berpotensi membalas perasaan sukanya. Dan kesamaan ini bukan hanya membuat hubungan terasa lebih comfort ya, tapi juga membangun rasa lebih pengertian yang mendalam. Faktor krusial lainnya adalah perasaan saling menguntungkan. Jadi sebuah hubungan yang komitmen gak akan terwujud kalau salah satu pihak tidak merasakan hal yang sama. Daya tarik mungkin bisa sepihak ya, tapi jatuh cinta lebih mungkin terjadi kalau kedua belah pihak merasa diinginkan. Itu jatuh cinta bukan jatuh cinta sebelah tangan ya, bertepuk sebelah tangan. Nah, jadi jatuh cinta ilmu pengetahuan juga menunjukkan bahwa perasaan diinginkan oleh orang lain bisa menjadi pendorong kuat untuk mengubah status, misalnya dari teman jadi kekasih. Itu kadang-kadang yang bilang bahwa bisa kok temenan ya, temenan itu gak harus ada rasa saling suka. Padahal hubungan antara wanita dan pria dalam sebuah pertemanan itu bisa jadi, kalau gak ceweknya yang suka, cowoknya pasti yang suka. Jangan bilang kecuali ya, kecuali. Ini bisa aja terjadi, kecuali yang satunya ini misalnya ya punya penyimpangan penyimpangan seksual lainnya. Misalnya dia menyukai menyukai sesama jenis atau yang lainnya, bisa jadi ya, bisa jadi nomor dua. Tapi kalau dalam hal yang si wanita normal kemudian pria normal bertemu berteman, kalau nggak ada rasa ya sulit nomor dua ya, karena di luar kesamaan minat, kualitas spesifik yang dianggap menarik dari individu dalam lingkungan sosial ini turut memainkan peran penting dalam perkembangan cinta. Dari tadi ngomongin cinta mulu, emang kita dalam segmen apa sih? Ini dalam segmen asmara. Jadi buat teman prodo yang punya permasalahan asmara atau mungkin ngerasa, aduh aku suka sama dia, kira-kira dia suka sama aku gak ya? Ini bisa jadi daya tarik yang menjadi penentu teman prodo. Karena karakteristik yang diinginkan pada pasangan tuh bervariasi antara individu ya. Bagi sebagian orang, kepribadian adalah segalanya. Sementara mungkin bagi sebagian orang lain, penampilan fisik jadi prioritas. Ada yang melihat dari fisik, ada yang melihat dari kepribadiannya. Tapi terlepas dari preferensi, entah itu melihat dari looknya dulu atau itu dari pribadian dulu, semua karakteristik tertentu yang kita anggap menarik, hubungan yang mungkin bisa juga terasa secara lebih sosial mempengaruhi. Jadi orang lebih cenderung jatuh cinta ketika hubungan tersebut dianggap bisa diterima dan realistis dalam lingkungan mereka ya. Jadi ini menurut Phillips ya. Jadi pengaruh sosial adalah apa yang ditetapkan sebagai hal yang diterima, termasuk usia, latar belakang, budaya.
Jadi kalau seseorang ngerasa lebih jauh dari apa yang dibayangkan untuk dirinya sendiri, cinta mungkin akan lebih sulit untuk berakar. Sebagai contoh nih misalnya, seseorang tidak tertarik pada perbedaan usia yang signifikan, kemungkinan besar ia tidak akan terbuka untuk menjalin hubungan romantis dengan pasangan yang lebih tua. Karena bagi dia, perbedaan usia yang jauh kayaknya bukan preferensinya deh. Itulah ibaratnya ya. Ini menunjukkan bagaimana norma dan ekspektasi sosial secara nggak langsung membentuk potensi hubungan romantis. Ibaratnya kita punya kriteria lah begitu ya. Misalnya kamu punya kriteria, aku gak mau pacaran orang yang lebih muda, misal. Aku gak mau pacaran sama orang yang lebih tua, misal ya. Itu kan salah satu preferensi kita. Nah, kemudian proses jatuh cinta sendiri, teman perdua seringkali melibatkan waktu berkualitas yang dihabiskan bersama ya. Ada elemen misteri atau sesuatu yang istimewa, ini membuat orang satu orang menonjol dari yang lain. Jadi kalau misalnya kita ngabisin waktu bersama adalah faktor penting lainnya. Waktu berdua bisa membuka ruang bagi dua orang untuk mengenal satu sama lain secara mendalam. Meskipun pertemuannya dalam kelompok yang mana itu bisa membangun minat awal. Jadi kayak rutinitas bersama, kemudian percakapan pribadi itu bisa mengubah koneksi dari casual menjadi romantik gitu. Kalau gak ada waktu berkualitas yang dihabiskan secara eksklusif, hubungan cenderung akan tetap ada di zona pertemanan. Jadi eksklusivitas ini penting banget untuk jatuh cinta, karena memungkinkan orang untuk lebih mengenal pasangannya dengan benar, kemudian membangun ikatan yang lebih intim ya. Selain itu ya, terkadang daya tarik bermuara pada sesuatu yang mungkin sulit dijelaskan sepenuhnya. Jadi intinya tempro 2, ada banyak faktor yang mempengaruhi proses jatuh cinta, meskipun detailnya gak bisa kita jelaskan secara rinci ya. Karena faktor-faktor ini juga bisa meliputi kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan emosional gitu ya. Kesiapan keduanya juga untuk menjalin hubungan, apa mau hubungan yang serius atau yang main-main atau cuman ya udah gitu aja. Dan masih banyak misteri yang membuat hubungan tetap menarik ya. Jadi menurut kamu teman pro 2, cinta itu seperti apa? Apakah cinta itu rumit? Ataukah cinta itu bagaimana? Ya gitu deh pokoknya. Oke deh teman pro 2, kita ikutin lagu-lagu. Tapi sebelum kita ikutin lagu-lagu, aku udah baca dulu ya teman pro 2 ini yang katanya mau request lagu. Assalamualaikum kak, selamat malam dari Kalara. Mau request lagu dari Maroon 5, What Lovers Do. Terima kasih, lagunya diputerin. Oke, ditunggu ya lagunya. Nanti kita bakal balik lagi setelah aku puterin lagu spesial untuk Kak Lara Purnamasari. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos.

0: Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Tahu gak sih, di India pernikahan itu gak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.
6: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini.

Oke, itu Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2. Teman perbaik kamu jaga malam asmara, segmen asmara. Tadi kita udah ngebahas tentang jatuh cinta. Sekarang ya, buat kamu yang lagi jatuh cinta juga, ceritanya jatuh cinta kayak lagu si JJ ini ya. Ceritanya ini tentang lagunya merayakan keberanian untuk membuka hati, pulih dari masa lalu alias move on, siap untuk memulai hubungan yang baru. Jadi kalau kamu suka lagu ini, jangan lupa untuk requestnya di Pro 2 Hits Lane setiap hari di jam 10 sampai jam 11 ya. Dilanjut sama Pro 2, kita ngebahas asmara. Kalau dinamika asmara apa sih? Ya kencan, ngedate gitu ya. Apalagi dinamika kencan modern yang kadangkala terasa penuh tekanan dan ekspektasi. Ada tren baru namanya wild flowering. Ini hadir menawarkan perspektif yang menyegarkan. Jadi konsepnya ini ngajak ladies and gentlemen, para lajang, untuk membiarkan koneksi romantis berkembang secara alami. Kayak bunga liar yang tumbuh tanpa paksaan, jauh dari tuntutan label, garis waktu, dan keputusan yang terburu-buru. Jadi tren wild flowering ini dapat popularitas signifikan di kalangan Gen Z dan milenial. Generasi ini kayaknya udah capek dengan gratifikasi ya, yang sering ditemukan dalam aplikasi kencan modern, di mana setiap interaksi terasa kayak lebih sebuah strategi atau perlombaan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau kita lihat konsep dari wild flowering ini sendiri secara esensial ya, pendekatan kencan di mana dua individu membiarkan hubungan romantis mereka tumbuh dan berkembang secara alami, secara organik. Ini berarti tidak ada paksaan, pemaksaan ya, untuk cepet-cepetan gitu ya. Dan keputusan yang diambil pun tidak terburu-buru gitu ya. Metafora ini diambil dari alam, menggambarkan bagaimana bunga liar mekar tanpa campur tangan yang berlebihan dari manusia. Hanya ketika kondisi yang tepat saja bunga itu tumbuh. Dan konsep ini menerapkankan pada pembiaran sebuah hubungan, mau dia layu, mau dia bersemi, mekar gitu ya, sepenuhnya secara organik, bebas dari ekspektasi atau label di awal-awal. Dan pendekatan ini menarik bagi yang ngerasa jenuh dengan aturan-aturan kencang yang mungkin kaku dan berlebihan. Jadi wild flowering ini juga memungkinkan seseorang untuk melihat ke arah mana hubungannya tanpa terburu-buru. Mendefinisikan ya setiap interaksi dan memasakkan hasil tertentu. Manfaatnya ada nggak? Ada dong. Bagi para lajang-lajang ya yang belum memiliki kekasih, untuk mencari hubungan yang lebih bermakna dan bebas tekanan. Untuk mengurangi tekanan yang dimana sering menyertai kencan modern gitu ya, yang dimana hubungannya ngalir aja. Tidak ada kekakuan, tidak ada tekanan, sehingga mengurangi pemikiran berlebih dan khawatir mengenai masa depan. Selain itu ya, tren ini memusatkan pada penemuan diri, memungkinkan setiap individu untuk memahami nilai pribadi mereka dengan yang kecepatan yang sesuai. Dan ini juga manfaat bagi mereka yang masih dalam awal-awal perjalanan ya, pendekatan dulu, belum siap untuk berkomitmen penuh, belum ada hubungan labelnya gitu ya. Jadi kayak membutuhkan waktu untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya mereka inginkan dalam hidup. Jadi tanpa ada status dan tidak ada tekanan ya. Jadi menjalani aja, jalan aja, mau itu enggak lanjut ke jenjang komitmen yang lebih serius atau enggak, itu balik lagi ke pribadi masing-masing sih. Tapi walaupun memang sebenarnya gagasan romansa tanpa tekanan ini kayak membebaskan ya, para ahli memperingatkan bahwa wild flowering itu juga punya potensi jebakan. Ya, pendekatan ini bisa jadi masalah kalau seseorangnya bimbang dan terus ya cuman mengenal dengan orang yang salah terlalu lama. Jadi salah satu kelemahannya potensi untuk menciptakan ambiguitas ya. Wild flowering juga bisa mudah menjadi alasan untuk menghindari pembicaraan komitmen yang sulit, bahkan menjadi nama yang lebih indah
untuk penghindaran komitmen. Ini bisa juga jadi cara yang nyaman bagi individu yang memang mungkin cenderung menghindari eksklusivitas ya. Jadi memang ada panduannya juga untuk mengadopsi pendekatan wildflowering ini yang lebih santai ya, tanpa kehilangan batasan-batasan penting. Ada beberapa aturan yang bisa kamu ikuti. Yang pertama, kamu bisa kenali diri kamu dulu. Tanyakan pada diri kamu apakah kamu benar-benar menginginkan koneksi atau hanya membuang-buang waktu. Kedua, komunikasikan gaya kencan. Jadi kalau memang jangan terburu-buru dan santai aja, hindari ekspektasi yang langsung harus begini harus begitu, yang enggak harus juga. Jujur aja tentang hal tersebut kepada calon pasangan. Karena sebenarnya dalam suatu hubungan ya, kejujuran, keterbukaan dan komunikasi itu akan membantu fondasi yang sehat sejak awal. Kemudian pastiin cocok enggak? Kalau hanya berhasil di satu pihak ya berarti enggak cocok. Kalau misalnya pasangan kamu segera berkomitmen sementara kamu masih pengen ngalir aja tanpa komitmen, penting untuk menghargai waktu dan mempertimbangkan kembali untuk ikut tren wildflowering ini. Kemudian terakhir, bertindaklah kalau emang udah ngerasa tepat. Tujuan utama dari menjalin hubungan adalah pada akhirnya untuk berkomitmen, bukan hanya sekedar menghindari komitmen ya. Jadi saat ini mungkin kamu lagi maunya slow aja tapi masih tetap menjaga batasan, berarti kamu harus komunikasikan. Mungkin gak harus terburu-buru untuk membuat suatu komitmen yang mana kalau udah dibikin kan lumayan ya, ada responsibility atau tanggung jawab yang harus kamu jalankan ke depannya seperti apa. Jadi gak mungkin ya kalau untuk cuman sekedar mengenal doang mungkin gak masalah untuk tren wildflowering. Tapi kalau untuk komitmen yang lebih jauh, kayaknya dibicarakan aja lagi deh teman pro 2 ya. Oke teman pro 2, langsung aja kita bacain WhatsApp yang udah gabung sama kita di malam hari ini ya. Dari kakak Juan, katanya mau request lagu Ketika Aku Jatuh Cinta dari Niji. Salam semangat siarannya untuk kakaknya Prancis, top juara. Waduh, gimana nih Prancis juara. Prancis iya, tayang bakal tanggal 16 nanti ya, masuk semifinal. Keren Prancis ya. Tapi bukan berarti Prancis jadi pemenang. Ini kan baru semifinal. Kita tunggu aja. Bisa Prancis atau yang menang Spanyol. Atau jangan-jangan yang nanti jadi juaranya ini Inggris atau Argentina. Siapa nih pilihan bola kamu Tung Pro 2? Next ya, terima kasih untuk kakak Juan yang sudah bergabung di segmen Asmara. Kita juga bacain WhatsApp-nya nih dari kakak Shiva yang katanya mau request lagu juga dari Lady Antebellum yang Meet You Now. Ditungguin ya kakak. Oke, langsung aja kita puterin untuk kalian berdua.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Unang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
3: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: kepikiran. Duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plants in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

22 cerita penutup hari masih di 105.5 FM jaga malam ya. Ini udah jam 10.25, gak berasa banget teman Pro 2 ya, aku temani kamu ya di dari tadi jam 8 jaga malam nih. Ini cerita penutup hari kita ya, tadi habis nonton bola dan udah ada semifinal ya, dimana 4 besar ini udah tanggal 15-16 mereka bakal tanding teman Pro 2. Dan Argentina memastikan dirinya melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Swiss dengan kemenangan 3-1 di Stadion Kansas City Minggu pagi hari ini. 3 gol Argentina ke gawang Swiss dicetak Alexis di menit ke-10, Julian Alvarez menit ke-112, dan Lautaro Martinez di penghujung laga. Kemenangan ini juga melahirkan rekor baru bagi Argentina ya di panggung sepak bola sejagat kali ini, dan kaptennya bintang Argentina Messi turut menciptakan rekor baru usai kemenangan atas Swiss. Jadi rekor gol beruntunnya di Piala Dunia harus terhenti di laga ini 22. Sebagai juara bertahan, Argentina hanya berjarak 2 pertandingan untuk bisa mempertahankan gelar juara mereka.

tapi besok 13-14 lagi off ya. Memulihkan luka, istirahat dulu, kasih mereka jeda lah tahun berdua ya. Jangan dikasih bermain terus, gak ada istirahatnya. Ini untuk semifinal kita tunggu aja tanggal 15 dan 16 siapapun pemenangnya. Ya kita harus berlapang dada siapapun pemenangnya untuk Piala Dunia ini ya, Pro 2.

0: di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bang, makan bang!
2: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Tahu gak sih, di India pernikahan itu gak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
3: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
3: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
5: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini, ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
2: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
2: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
2: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Dari jam 11 sampai jam 12 kau bakal mendengarkan Jazz Music Produce. Jangan terus ya.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Unang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
3: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Nabung itu mudah, masa depan.
3: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: bubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bang, makan bang.
2: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Tahu gak sih, di India pernikahan itu gak cuma sehari,

tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
2: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
5: Ladies and gentlemen, if you look to your left, that is Keanu Reeves. And to the right, we have, I almost said Ellen DeGeneres, and that would have been a mistake.
6: Hey, we're going to see Bruno Mars, right?
7: probably, no.
6: It's my hall pass.
7: And if you look to your right, that's going to be, yeah, nobody cares. Someone, keep this up, and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini, ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
2: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
2: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
2: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Tunggu Pro 2 seiring dengan tergenia musik ini. Maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 Sunyaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Julur 2 Sunyaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dekat-dekat di sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Nis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Oh.
1: Afif, nanti saat mudik jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
0: Iya Manda, aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
1: Pastikan juga kondisi motor bagus, rem, ban, semua dicek dengan teliti.
0: Sudah kok Man, aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
1: Ingat, jangan main HP saat berkendara, fokus di jalan.
0: Tenang Manda, keselamatan pasti nomor satu.
1: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh kak. Jadi utamakan keselamatan ya.
0: Siap Man, aku akan jaga diri baik-baik.
1: Sampai jumpa di rumah ya kak.
0: Sampai jumpa di rumah ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sunyi, lihat teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di edisi sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi sebelum itu teman Pro 2, Anjing juga pengen memberikan informasi seputar informasi cuaca di seputaran Sungai dan juga sekitarnya. Alhamdulillah pagi hari ini cuaca kita berangsur cerah teman Pro 2. Dan tentunya selamat dan semangat menjalankan aktivitas di Senin pagi ya. Dan tentunya akan menghadirkan ragam informasi dan juga sajian musik-musik untuk menemani kamu di sela-sela beraktivitas. Teman Pro 2, biang lala pasar malam di Deli Serdang rusak, 30 pengunjung terjebak. Sebanyak 30 pengunjung pasar malam yang menaiki wahana biang lala di Jalan Beuraya, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terjebak setelah mesin wahana tersebut mengalami kerusakan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 11 Juli sekitar pukul 21.48 waktu Indonesia bagian Barat. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang yang mendapatkan laporan langsung bergerak ke lokasi. Komandan Tim Reskusi Rodarso Roy Simato Tupang mengatakan proses evakuasi berlangsung cukup lama karena petugas harus memastikan seluruh korban dapat diturunkan dengan aman dari ketinggian. Dalam operasi penyelamatan tersebut, petugas dibantu mobil skrif dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan serta tim PSJ 119 di Deli Serdang. Proses evakuasi dimulai sekitar pukul 22.42 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian selesai pada Minggu 12 Juli dini hari sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia.

Indonesia bagian barat. Lebih lanjut, Tomang Pre 2 dia menyebutkan warna tersebut mengalami kerusakan diduga akibat korsleting listrik, di mana akibat kejadian itu korban luka 2 orang dari pihak pengolah. Setelah berhasil diturunkan, seluruh pengunjung mendapatkan pemeriksaan awal dari petugas medis yang berada di lokasi. Peristiwa ini juga sempat menjadi perhatian warga dan pengunjung pasar malam yang memadati area sekitar wahana. Sejumlah warga terlihat menyaksikan proses evakuasi yang dilakukan petugas menggunakan skylift dan peralatan penyelamatan lainnya. Nah, Tomang Pre 2 dan tentunya masih bersamanya membersamai kamu dari Sis Pada. Selamat pagi Tomang Pre 2, dan jangan kemana-mana, tetap di Rari Pro 2 Sunyi, lihat teman terbaik kamu.